nababeri ya na yomwa no mchegeke okutegeko mwana korotya karamu ebingo wafu emairo bisatu oboka ali kumanya ekaramu ebingo wafu emairo bisatu alaudire mureko kwesunga ente ente tibukaiga ente usuni otondonte oteko muroya otondonte oteko mudokita otondonte oteko munasi otondonte oteko muyingiria nabandi aboni baba ukuma kubanga tuseyo kulwala ndokita ubuna kusyoma yalitwala mulako mukompyuta batangaza balingirira museya lwaira atya bino byetagala ndani enseri manini syendege mulangani niko kutegeka obukaire mama naye abaseeyi abakayaire liiso tuli kuwonabona omunsi ena enzibu naye omuntu eyetegekeire taliwonawona talirama omunsi enu baba webala okusomesya wakatonda akulembera omwana oyo amuwa emirembe baba webale kibumba kongereko bakwereetwa gayaire ino kyova tuli kuwonabona omunsi enu arawulire nze baba kiyankolere kikyamu omukivo kyokungulira ebitabo yagulanga yuga ogula ekalamu yagulanga nseke ono wetawuko munsi obika abaana babulya tete omuzeyi baba webale bakwereye tusomesye baana niyekiyinza okuyamba omubulamu buno abaseeyi abagayaire niba bali kuwonabona era basuukire balambi akuuma omwana wamwinaye odi yeesomeire akolera mu Kampala oba akolera mu Nairobi yatuukire igulo obaba webale kibumba koko akongereke enkabi abagwire niise takayaire kyova tuli mukulama ensi ena enzibu nokuuma omwana wamwinawo yesomeire ali mukampala sebwe yatuukire wiire akwagirya kugalanda oli kumukoma oteyabire kumubanza akaalina okwabaku naabaku mazima ngaibumukwaku baba isuuka oluwaikire museeyi isuuke nebiiruka museeyi isuuka mukampala olosamaisi gatonyage kampala namanya oti walimiire kampala naye baba mbwine kuwunanu ona kamalena kuinatinyo